0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup. Ini dia. Ini dia.

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu musik terbaru dari solois Dikta, yakni Stop Bilang Iya. Merupakan track utama dari album mininya yang bertajuk Unapologetic. Dan karena karya musik ini resmi dirilis ya pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Dan karena lirik dari musik Stop Bilang Iya ditulis langsung oleh Dikta. Selain bertindak sebagai penulis lirik, karena ia juga berperan sebagai produser sekaligus pengarrangement musik untuk musik tersebut. Dan karena musik bergenre alternatif rock ini menggambarkan kehidupan seseorang yang sering menekan perasaan demi menyenangkan orang lain, atau yang dikenal dengan istilah people pleaser. Dan karena sosok dalam musik ini terbiasa berkata iya dalam setiap keadaan, dan bahkan ketika hatinya menolak hingga tanpa sadar, sikap tersebut perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Liriknya sekedar menjadi pengingat tentang pentingnya berkata tidak demi menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi. Dan musik ini juga menyimpan pesan reflektif tentang keberanian untuk menolak, cara menghargai diri sendiri, dan berhenti untuk memaksakan penerimaan atas hal-hal yang menyakiti hati.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kita akan bahas satu musik bagus dari OST film Dylan ITB 1997, yakni Anchika, yang dibawakan langsung oleh Ariel Noah, yang menjadi OST film Dylan ITB 1997. Dengan nuansa emosional yang kuat serta liriknya yang puitis Iskandar, membuat musik ini terasa begitu dekat dengan kisah Dylan dan Anchika. Tak heran Iskandar banyak penonton yang ikut terbawa perasaan dan penasaran dengan makna di balik musik tersebut. Dan Iskandar, musik bagus Anchika yang dibawakan oleh Ariel Noah ini menggambarkan perjalanan cinta dari rasa sepi dan ragu hingga akhirnya menemukan seseorang yang membawakan ketenangan. Dari penggalan lirik seperti jalan yang sunyi menunjukkan fase kesendirian, lalu berubah saat hadir sosok yang diibaratkan sebagai ujung pelangi. Dan sekedar secara garis besar, Anchika ini menceritakan tentang simbol harapan dan kebahagiaan dalam hubungan baru. Di sisi lain, sekedar musik ini juga menampilkan cinta yang tulus tapi tetap hati-hati. Hal ini tergambar dalam lirik "Bolehkah Ku Minta Hatimu?" yang dimana terasa sederhana tapi penuh makna tentang keberanian untuk mencintai lagi. Dan menariknya, skena musik Anchika yang menjadi OST film Dylan ITB 1997 ini ditulis oleh Gea Indrawari. Ia berlirik yang menggambarkan perasaan cinta secara halus, mulai dari rasa sepi, harapan, hingga komitmen. Dan skena liriknya ini terasa relatable banget ya, hingga pendengar bisa ikut merasakan emosi yang disampaikan dalam musik ini. So, sekarang kita dengarkan bersama-sama ya, Ariel Noah, Anchika.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: 93,5 suara Kediri FM.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Seuntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita satu musik terbaru dari Wijaya 80 dan Arsy Widianto. Ini adalah Cinta, yang langsung menjadi perhatian pendengar sejak rilis pada 13 Mei 2026 kemarin. Dengan nuansa pop yang hangat dan lirik emosional, Iskandar, musik ini berhasil menyentuh sisi rapuh dari perasaan jatuh cinta yang tidak bisa memiliki akhir bahagia. Kolaborasi ini menambah musik cinta yang mempunyai makna yang mendalam. Dan Iskandar, musik bagus ini adalah Cinta. Dalam Instagram yang diunggah Arsy Widianto, menghadirkan makna tentang seseorang yang hadir dalam hidup seperti sebuah tujuan, namun kemudian pergi dan meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Berdasarkan liriknya, Iskandar, musik ini pun menggambarkan ketika seseorang harus menerima bahwa tidak semua pertemuan berakhir menjadi milik, meskipun rasanya sudah hangat dengan kata cinta. Dan Iskandar, dari kredit resmi yang tercantum pada kanal YouTube Arsy Widianto, Yuvi Widianto berperan sebagai produser sekaligus penulis musik, sementara Arsy juga turut terlibat sebagai komposer dan penulis lirik sekaligus pengisi vokal. Setuan khas Yuvi yang dikenal dengan musik-musik pop romantis berpadu dengan gaya penulisan Arsy yang sangat kekinian, sehingga menghadirkan musik dengan nuansa cinta yang hangat, dalam dan mudah relate dengan banyak pendengar. So, sekarang ini dia Arsy Widianto dan Wijaya 80. Ini adalah Cinta.

Yes, kan satu musik bagus terbaru dari Asbak Band yang baru dirilis pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin, yakni Sampai Kapan Kupendam, yang merupakan salah satu karya musik yang populer dengan liriknya yang mengisahkan tentang seseorang yang hanya bisa memendam perasaan cintanya dalam diam. Dan Iskandar, musik ini menceritakan tentang keraguan dan dilema seseorang yang menyimpan cinta mendalam, namun tertahan oleh keadaan sehingga mempertanyakan nih, sampai kapan perasaan tersebut harus dipendam. Dan Iskandar, musik ini berdurasi sekitar 3 menit 23 detik dan bisa kalian semua dengar di berbagai platform musik digital ya sekarang. Dan musik ini menjadi salah satu bukti konsistensi juga ya bahwa Asbak Band dalam merilis karya-karya terbaru mereka yang terus dinikmati oleh para penggemar. Dan sekarang kita dengarkan bareng-bareng aja ya. Ini dia Asbak Band, Sampai Kapan Kupendam.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini satu musik terbaru datang dari grup musik pendatang baru Hara yang kembali menyapa pendengar muda lewat single terbaru mereka berjudul Celah Hati yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 bersama RSD Record. Dan musik ini menghadirkan kisah sederhana namun dekat dengan kehidupan banyak anak muda mengenai rasa jatuh cinta diam-diam yang sering dimulai dari hal kecil di media sosial. Dan sekedar melalui Celah Hati, Hara mencoba menangkap momen-momen manis sekaligus canggung di era digital, mulai dari menunggu balasan emoji hati, mengecek unggahan terakhir, hingga rasa deg-degan ketika ingin menyampaikan perasaan. Dan musik ini dikemas ringan, hangat, dan relatable bagi generasi muda masa kini. Dan Iskandar, musik ini lahir dari pengalaman yang sangat dekat dengan keseharian anak muda juga. Dan menurut mereka, Iskandar Celah Hati tidak hanya berbicara soal cinta, tetapi juga tentang keberanian kecil untuk membuka percakapan dan menunjukkan perasaan. Dan secara musikal, Iskandar, musik ini hadir dengan nuansa pop romantis yang ringan dan nyaman didengar. Aransemen musiknya memadukan berbagai instrumen seperti bass, brass, drum, gitar, synth, keys, percussion, piano, hingga string yang membuat suasana musik ini terasa lebih hangat dan penuh dengan warna. Dan Iskandar, musik Celah Hati ditulis oleh Haryo Tejo Wursito, Muhammad Rainer Bangsawan, Asila Andreina, Isa Gabriel Mondi, dan Ezekiel Fiko Wibowo. Sementara proses produksi dan aransemen dipercayakan kepada tim Juke Music Works bersama dengan Erza Abraham, Juan Mika Prasetyo, dan Kevin Jonathan Hansen. Dan Hara Iskandar juga mengungkapkan bahwa proses pengerjaan musik ini dilakukan dengan penuh perhatian agar mampu menghadirkan emosi yang sangat dekat dengan pendengar muda. Selain perilisan musik Hara dan RSD Record, ini juga telah menyiapkan berbagai rangkaian promosi ini, mulai dari official music video, lirik video, serta sesi live interaktif hingga konten behind the scene di media sosial. Dengan lirik yang mudah diingat dan nuansa yang dekat dengan keseharian Gen Z, Celah Hati diharapkan dapat menjadi soundtrack baru bagi mereka yang sedang jatuh cinta diam-diam.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kita pastinya kita semua udah tahu ya bahwa manfaat susu kambing Etawa itu banyak sekali. Dan kali ini Erika mau rekomendasiin satu susu kambing Etawa yang memiliki banyak khasiatnya dan sudah banyak testimoni dari orang-orang yang sudah merasakannya, Skanda. Yup, ini ada susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan ini ya Skanda, ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan manfaat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya Skanda ada Mbah Romla, ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong Ketersono, yang sebelumnya ini mengidap darah tinggi dan juga sakit diabetes. Selalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory, dan hasilnya Skanda, beliau bisa sehat sehingga bisa menjalankan ibadah umroh. Dan selanjutnya Skanda ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, yang sebelumnya memiliki mah akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang Skanda mahnya ini ternyata sudah tidak kambuh lagi. Dan selanjutnya Skanda ada Ibu Muda Sri, usianya sudah 53 tahun dari Tulungagung. Dengan keluhan dan juga batuk menahun, sekarang beliau semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir Skanda, ada Mbah Katini. Ini usianya sudah 85 tahun ya, dari Tulungagung, yang dimana sebelumnya Mbah Katini ini memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk. Sekarang beliau semakin sehat karena rajin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan Skanda, buat kalian yang mungkin ya kurang suka minum susu dengan rasa plain, tenang aja ya Skanda. Karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Nah untuk kamu ya Skanda, juga bisa banget ya mencoba manfaat dari susu kambing Etawa organik plus madu Victory, yang dimana sudah available di berbagai swalayan seperti Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kalium 1 dan 2 Biji Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malesan Durenam Trenggalek. Dan sekarang selamat mencoba ya khasiat dari susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo ataupun badan kesemutan ya, Skanda, jangan khawatir, jangan risau, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, peskena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti ya, skena kemanjuran dan khasiatnya. Dan skena minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, skena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, skena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan juga bisul. Dan sekedar minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah available di berbagai apotek ya, contohnya seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, karena satu musik bagus datang dari soloist It Gitaf yang kembali merilis single terbarunya berjudul Senyum dan Matahari. Ya, di mana Senyum dan Matahari ini menceritakan tentang seseorang yang berhasil bangkit dari masa lalu yang penuh dengan luka dan akhirnya menemukan cinta yang menghargai dirinya

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai,
2: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, kan satu musik bagus dari Juicy Lucy terbaru ada Gurun Hujan. Menjadi salah satu musik yang paling banyak dibicarakan pendengar musik sejak dirilis pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Kurang dari 24 jam meskipun setelah peluncurannya, musik tersebut langsung masuk daftar trending YouTube Indonesia dan ramai digunakan sebagai latar konten di media sosial bertema patah hati, kehilangan hingga hubungan yang belum selesai. Popularitas musik ini tidak hanya dipengaruhi melodi melankolis khas Juicy Lucy, tetapi juga karena liriknya dianggap sangat dekat dengan pengalaman banyak orang. Dan musik tersebut menggambarkan kerinduan terhadap seseorang yang sulit ditemui kembali, meski masih berada di kota yang sama. Tema emosional itulah yang membuat makna dari musik Gurun Hujan dari Juicy Lucy ini banyak dicari publik. Terutama skanda pendengar yang merasa musik tersebut mewakili pengalaman pribadi mengenai penantian dan hubungan yang tidak lagi memiliki kepastian. Dan skanda Gurun Hujan ini resmi dirilis Juicy Lucy di bawah label Emotion Entertainment melalui berbagai digital streaming platform dan kanal YouTube resmi mereka di tanggal 15 Mei 2026. Informasi perilisan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi label dan band dengan menampilkan potongan lirik video bernuansa sendu. Dan sekarang tidak lama setelah dirilis, musik tersebut langsung mendapatkan respon positif dari pendengar. Banyak pengguna media sosial menyebut musik ini sangat relate dengan pengalaman hubungan mereka, terutama tentang kerinduan terhadap seseorang yang sudah tidak lagi bersama. Dan sekanda di dalam kolom komentar media sosial Juicy Lucy, sejumlah pendengar mengaku musik tersebut hadir di waktu yang tepat ya, dan berhasil menggambarkan perasaan kehilangan yang sulit untuk dijelaskan. Fenomena tersebut membuat musik Gurun Hujan cepat viral dan memperoleh ratusan ribu penayangan hanya dalam waktu yang singkat. Dan sekanda kita dengarkan bareng-bareng aja ya, ini dia Juicy Lucy Gurun Hujan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kan ada satu musik bagus dari Keisha Lefrenka Pelarian, yang merupakan musik terbaru juga ya dari solois Keisha Lefrenka, yang dimana juga menjadi detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian SKM 3 hari ini ya Skanda, di weekend 24 Mei 2026. Erika mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua ya Skanda, yang sudah mau bersama Erika dari pukul 6 pagi tadi hingga merapat di jam 9 pagi ya pastinya. Selama 3 jam kebersamaan kita dengan deretan musik-musik Indonesia freshnya yang sudah membersamai kalian pastinya. Dan sekarang jangan lupa terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download melalui Play Store ataupun App Store. Dan sampai ketemu lagi besok pastinya di jam yang sama, dari jam 6 hingga jam 8. Jadi khusus di hari Minggu aja SKM 3 dari jam 6 sampai dengan jam 9. Sedangkan di hari biasa, hari Senin sampai dengan Sabtu, SKM 3 hadir dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi. Pastinya dengan deretan musik-musik Indonesia terbarunya. Jadi SKM-nya jangan sampai kelewatan ya, sajian SKM 3 di pagi hari. Dan SKM-nya kalau gitu Erika pamit undur diri dulu dari sajian SKM 3 di hari ini. Selamat menikmati weekendnya ya, sama nanti di penghujung hari pastinya. Dan sekarang sesaat lagi masih akan ada sajian Cafe Dangdut yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 1 siang. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik dangdutnya, jangan sampai kelewatan ya Cafe Dangdut bersama dengan Dinda sampai di jam 1 siang. Dan sekarang sebagai penutup, satu musik bagus dari Neuna, ini musik bagus terbaru juga yang akan menemani kalian semua. So, Skanda, Erika pamit undur diri. Sampai jumpa dan see you, bye-bye ya, Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 24 Mei, diantaranya tahun 1844 telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan Samuel F.P. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington District of Columbia. Tahun 1941, Robert Allen Zimmerman lahir di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa. Tahun 1956, kontes lagu Eurovision digelar untuk pertama kalinya di Lugano, Swiss. Tahun 2014, klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid berhasil meraih gelar juara ke-10 dalam ajang Liga Champions UEFA setelah mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid pada laga final dengan skor 4-1. Gelar ke-10 yang diraih itu makin mengokohkan Real Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Champions UEFA terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskena, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga patma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Suara Kediri FM.

0: Selamat pagi sekalian semuanya, 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Ya sekalian selamat bergabung tentunya di weekend kali ini. Kita sudah sampai di agenda 24 Mei 2026. Selamat bergabung mengudara tentu bareng kami ya, suara Kediri untuk menemani kamu hingga nanti ya. Dan spesial minggu kali ini tentu bareng Dinda di Cafe Dangdut ya. Jadi untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang dan selamat pagi menikmati minggu pagi tentunya bersama keluarga. Apapun aktivitas kamu di pagi kali ini, semoga selalu dilancarkan, happy, cerah ceria seperti langit biru seperti ini. Dan ya untuk kamu semua, selamat bergabung ya sekali lagi. Tapi untuk kamu yang mau banget ditemenin dengan rekosan manis, bakal Dina tungguin, langsung aja ke WhatsApp ya. Di WhatsApp kami di 081 259 33126.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: Es krim untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit lindu dan kaki bengkak pada wanita hamil. Jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara kamu oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat ya, dengan masing-masing ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli karena tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Surya Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Haus Cokroaminoto, Apotek Tisula Jalan Haus Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.
1: Sembilan 3,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Ya, sekarang selamat siang dan selamat bergabung untuk kamu yang bergabung mengudara tentu bersama Dinda Tuni di sajian Cafe Dangdut kali ini. Dan ya, sekarang untuk kamu ya yang baru bergabung, ada Kuku Blabak mau ditemani dengan requestan manis ya, Ditinggal Pas Lagi Sayang-Sayangnya. Oke, siap, bakal langsung Dinda luncurkan ya untuk kamu semuanya ya. Dan untuk SKN semua yang lagi bergabung, boleh banget ya untuk kamu yang pengen banget ditemenin ya dengan rekuasan musik bagus, boleh langsung aja WhatsApp di 081259331326.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Sekarang untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit ya, entah itu kerongkongan, radang kerongkongan atau bisa batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk belendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, dan badan kesemutan, kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Bahkan, minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosongkan saja ya pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan sleo bisa dengan cara kamu gunakan kapas, basahi kapas ya dengan minyak gosok cap tunggal lalu kamu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan minyak gosok ini bisa menghilangkan gatal-gatal selai jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli ya, tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulung Agung, apotek Kiat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Bundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masir Segat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: DJ Production.

Es krim beberapa hari ini belakangan warga Tangerang Raya dan Jakarta dihebohkan ya dengan isu pocong keliling. Di mana pocong bergolok ini ya sekarang kemunculan ternyata hanya kabar bohong. Jadi yang di mana kehebohan mengenai pocong di wilayah Tangerang ini ternyata sudah bergulir sejak awal pekan ini karena dalam salah satu unggahan di media sosial di mana disebutkan adanya isu teror pocong di Tangerang, khususnya di Kecamatan Rajang. Jadi dalam narasi yang beredar, di mana sosok yang menyerupai pocong itu diduga bukan kejadian mistis, Eskanda, melainkan modus tindak kriminal. Jadi pelaku ini sengaja menyamar untuk menakuti pengunjung, penghuni rumah ya, agar panik untuk membuka pintu nih, Eskanda. Jadi bahkan disebutkan juga pintu dibuka, pelaku ini akan melancarkan aksi kriminal seperti perampokan. Jadi menangkapi hal ini juga, polisi pun meminta masyarakat tetap tenang, tapi harus juga tetap waspada.

Ya, sekarang sebuah stand di Car Free Day kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat menarik perhatiannya sekarang sejumlah warga di lokasi. Di mana stand ini diketahui menjajakan dagangan hasil produk dari warga binaan dari sejumlah lembaga permasyarakatan atau lapas. Jadi di antara sejumlah barang yang dijajakan ada sejumlah produk makanan olahan ayam bermerek Chicken Jepun. Dan produk ini sekarang dibuat oleh warga binaan lapas Sentul Neskenda Jamaluddin umur 49. Jadi di mana Jamaluddin ini diketahui merupakan ex-napi terorisme yang terlibatnya sekarang dalam upaya penerobosan Istana Negara tahun 2022. Jadi dia pun mengatakan sekarang dirinya bersyukur ya dibina di Lapas Sentul hingga akhirnya bisa membuat produk makanan olahan. Dan sekarang Jamaluddin pun menjelaskan jika sebelumnya dia divonis ya 4 tahun, tapi vonisnya dikurangi menjadi 2 tahun 2 bulan setelah dianggap berkelakuan.

0: 105,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Tuh, kamu ya harus nyobain khasiat dari minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric ini, karena manfaat dari susu segar kambing ini saat menjadi pupuk organik ternyata masih tetap melekat sempurna. Tidak ada perbedaannya, Skanda. Ini dia ada beberapa testimoni yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Di antaranya ada Mbak Romla, usia 65 tahun, dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Rutin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric dan hasilnya sehat, bisa menjalankan ibadah umroh. Ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo, Kertosono, punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Sekarang mahnya tidak kambuh lagi. Ada dari Tulungagung, ibu muda Sri, usia 53 tahun dengan keluhan batuk menahun. Sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Nah, ada juga Mbak Kartini, usia 85 tahun dari Tulungagung, punya sakit paru-paru basah dan batuk dan sekarang semakin membaik ya karena rajin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Untuk kamu

0: ingin mencobanya bisa langsung ya kamu rasa, karena ada beberapa varian rasa dari original, vanilla, coklat, dan strawberry. Nah, untuk ini kamu bisa langsung mencobanya ya, membelinya di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulung Agung, atau di Tosmat di Samalalsan, Durenan Trenggalek.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: ...93,5 suara Kediri FM.

Sekarang untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, bisa kamu gunakan kapas, kamu tempelkan, lalu pada bagian yang sakit. Dan khusus minum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran masing-masing dewasa 3 kali sehari, 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini sekarang bisa kamu langsung beli ya, karena tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Kusuda Pareh, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu air mancur di Haus Cokro Aminoto, apotek Wisula Jalan Haus Cokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: Iskandar, kita sudah sampai di penghujung sajian Kafe Dangdut. Tentunya kali ini ya di agenda 24 Mei 2026. Untuk kamu yang bergabung, terima kasih banyak atas kamu ya kebersamaannya bersama Dinda. Tapi jangan bersedih karena masih ada temannya tentunya di sajian selanjutnya, sajian Sunday Relax, untuk menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti, Iskandar.
1: 93,5 suara Kediri FM. 93,5 suara Kediri FM.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 24 Mei, diantaranya tahun 1844 telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan Samuel F.P. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington District of Columbia. Tahun 1941, Robert Allen Zimmerman lahir di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa. Tahun 1956, kontes lagu Eurovision digelar untuk pertama kalinya di Lugano, Swiss. Tahun 2014, klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid berhasil meraih gelar juara ke-10 dalam ajang Liga Champions UEFA setelah mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid pada laga final dengan skor 4-1. Gelar ke-10 yang diraih itu makin mengokohkan Real Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Champions UEFA terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Mei.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Suara Kediri hari ini.
4: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada crab stick Wagyu rib eye stick. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan crab stick Wagyu rib eye stick ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: pergiin bus.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: 93,5 suara Kediri FM.
8: Yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her.
9: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
10: You know what to do with that big fat butt.
11: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Selamat siang ya sekalian semuanya. Selamat bergabung tentunya bersama Dinda tadi di sajian Sunday Relax ya. Di mana sajian special weekend kali ini menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti nih ya Skanda. Selamat bergabung untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara, tentunya untuk kamu ya. Dan bareng Dinda tentunya untuk kamu semua, selamat siang dan selamat bersantai tentunya di weekend kali ini. Karena Skanda, kita ngomong-ngomongin soal weekend, gak kerasa kita sudah hampir memasuki bulan baru lagi. Jadi untuk kamu selamat ya, apapun kalau misalkan ada rencana mungkin yang belum terjadi di bulan ini, semoga di bulan depan bisa terjalan dengan baik ya. Semoga dipermudah apapun urusannya kamu semua Skanda. Is it too late now to say
1: sorry? 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

Yes, kan untuk kamu, selamat siang dan selamat bergabung mengudara tentunya untuk kamu dan bareng Dinda. Tuti bakal lihat temenin hingga pukul 3 sore nanti Haskende atau di sajian Sunday Relax Special Weekend untuk menemani kamu semua tentunya. Yes, kan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung mengudara ya. Untuk kamu ini ada requestan manis ya. Halo, kamu request musik bagus dari Bruno Mars, Look At Out of Heaven. Okay, siap, langsung Dinda masukkan ke playlist ya di siang hari ini. Dan ini juga selanjutnya ada lagi ya, ada dari fan yang mau request musik bagus Summertime Sadness dari Lana Del Rey. Siap, udah Dinda masukin ya. Dan ini selanjutnya masih ada Kuku Blabak yang masih tetap stay tune ya, mau request musik bagus God and Rush. Siap. Ya, untuk kamu semua terima kasih banyak yang sudah berbung udara. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Gede

Yes, Kenya, tepat di pukul 2 siang kali ini. Tak terasa ya, kita kayak cepet banget. Ini udah hampir 1 jam terakhir untuk menemani kamu di Sejen Sunday Relax. Jadi untuk kamu semua yang mungkin baru bergabung, selamat datang dan selamat siang. Selamat beristirahat apapun kegiatan kamu di siang kali ini. Jadi kalau misalkan di hari Minggu, kenapa kayak harinya tuh terlalu terburu-buru banget ya, Skanda? Terlalu cepet banget ya, karena mungkin kita ngerasa lagi nyantai. Jadi waktu tuh berasa cepet banget. Jadi kadang kita harus menikmati waktu-waktu yang mungkin bisa buat kita senang, apalagi kalau di hari libur seperti ini. Dan untuk kamu ya, bisa dengan menikmati musik bagus ya. Jadi kamu untuk yang mau ditemani dengan rekaman manis, boleh bakal ditungguin langsung aja ke WhatsApp di 081 259 331 26.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Power Gang Push!
5: Yaudah, ayo dong! Ya! Wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Sekarang ngomong-ngomong ya, kita sudah hampir memasuki jam-jam terakhir tentunya di sajian Santai Relax untuk kamu yang baru saja bergabung udara. Selamat datang dan selamat sore untuk kamu semua ya, Skende. Dan untuk kamu semua jangan kemana-mana ya, karena masih di temani dengan playlist-playlist terbaik untuk menemani sore minggu kamu ya, tentunya di sajian spesial tentunya untuk menemani hari-hari kamu untuk biar makin tetap happy tentunya.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Sekarang untuk kamu yang sering banget ya ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekocokot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Dan minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Nah, untuk kamu yang ingin minumnya bisa langsung ya bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli ya, tersedia di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Kreas Sehat Tulung Agung, Apotek Yat Waras, Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Mudan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar. Apotek Setia Bakti Jalan Masir Segat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jandaya Koman Blitar, Toko Jamu Jogo Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Yes, kan tepat di pukul 3 sore ya, di mana minggu kali ini sudah harus berakhir bersama Dina di sajian Sunday Relax. Untuk kamu, terima kasih banyak yang sudah bergabung udara, tentu bersama Dina di Suara Kediri. Dan ya, sekali jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng-bareng kami di frekuensi 93,5 Suara Kediri, karena selanjutnya akan ditemani bersama Erika di sajian Terminal Musik Anak Muda. Dina sign off dari sajian Sunday Relax untuk menemani mingsor kamu. Minggu sore tentunya sudah harus berakhir, dan see you. YWS Kenda, terima kasih.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 24 Mei, diantaranya tahun 1844 telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington, District of Columbia. Tahun 1941, Robert Allen Zimmerman lahir di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa. Tahun 1956, kontes lagu Eurovision digelar untuk pertama kalinya di Lugano, Swiss. Tahun 2014, klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid berhasil meraih gelar juara ke-10 dalam ajang Liga Champions UEFA setelah mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid pada laga final dengan skor 4-1. Gelar ke-10 yang diraih itu makin mengokohkan Real Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Champions UEFA terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Mei.
2: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: SKB, kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar ABO, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
2: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskada, selamat sore dan pastinya selamat datang di sajian Terminal Musik Anak Muda. Di hari ini Eskada weekend, agenda Minggu pastinya ya hari ini 24 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang masih tetap stay tune bersama dengan Suara Kediri pastinya. Dan senang sekali hari ini Rika dapat mengudara menemani kalian semua selama 3 jam ke depan sampai nanti di jam 6 sore ya Skanda. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus Indonesia popnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Rika tungguin sampai nanti di jam 6 sore ya Skanda, jadi jangan kelewatan ya kirim pesannya. Jadi tetap stay tune terus ya Skanda di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Bernadia kita buat menyenangkan untuk menemani kalian semua di minggu ini.

IHSG informasi pertama dibuka dengan penemuan mengejutkan di balik kokohnya piramida Mesir. Seperti yang diketahui bersama ya, karena bahwa piramida Agung Giza di Mesir ini berdiri tegak lebih dari 4.600 tahun dan bahkan mampu bertahan menghadapi gempa bumi dahsyat. Dan kini Askanda sebuah penelitian baru menjelaskan alasan mengapa strukturnya sangat tangguh terhadap getaran. Dan Askanda piramida ini hanya kehilangan sekitar 10 meter dari tinggi aslinya sejak dibangun pada masa kejayaan lama Mesir. Hal ini terjadi meski ia diguncang gempa kuat selama ribuan tahun, termasuk gempa magnitudo 6,8 yang melanda selatan Kairo di tahun 1847 dan gempa magnitudo di tahun 1992 yang meruntuhkan beberapa batu di bagian puncaknya. Dan Iskandar, studi terbaru mengenai getaran di seluruh struktur piramida menunjukkan fitur-fitur arsitektur tertentu seperti serangkaian ruangan yang dikenal sebagai ruang pelepas tekanan. Di atas ruangan Firaun Khufu disemayamkan berfungsi merendam pergerakan seismik ke arah puncak struktur. Dan Iskandar Salama dan timnya ini menempatkan sensor di getaran 37 lokasi di dalam dan di sekitar piramida agung, serta merekam getaran ambien saat tidak ada wisatawan dalam piramida. Dan ternyata tim menemukan bahwa di seluruh piramida getarannya sangat seragam, berkisar antara 2,0 hingga 2,6 Hz. Angka ini sangat berbeda dengan frekuensi permukaan tanah sekitarnya yang biasanya berada di kisaran 0,6 Hz. Perbedaan frekuensi ini berarti saat gempa, piramida tak ikut terpengaruh getaran yang merambat melalui tanah yang mungkin berkontribusi pada ketahanannya. Dan sekarang peneliti berencana melakukan lebih banyak ya pengukuran di piramida agung dan berharap dapat menggunakan metode serupa di situs arkeologi Mesir lain. Kemungkinan besar Iskandar beberapa fitur serupa turut membantu melindungi piramida lain di Giza. Tapi Iskandar setiap struktur kemungkinan bersifat unik karena arsitek Mesir kuno mengembangkan metode dari waktu ke waktu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi nulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut atau lagi sakit gigi, eskanda, atau lagi perut gembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu para wanita hamil yang mengalami kaki bengkak, eskanda jangan khawatir ya, kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Dan eskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum, dan pastinya aman. Ya, Skanda, jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda, jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang pastinya minyak gosok cap tunggal ini bisa diminum dan aman nih ya, diminum oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini juga sudah available di berbagai apotek, seperti Apotek Astria Farma di Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek Sudu 1 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Manjur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini. Tinggal pilih aja mana yang dekat dengan kediaman kalian.

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu film Indonesia yang akan tayang di bulan Juni mendatang, yakni Monster Pabrik Rambut. Sutradaranya yakni Edwin membahas perihal sengkarut sistem kerja lewat karya terbarunya yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak tanggal 4 Juni 2026 mendatang. Film produksi Palari Films itu menghadirkan sederet pemeran seperti Iqbal Ramadan, Lutesha, Rachel Amanda, Sal Priyadi, Lukman Kev, hingga Didi Ninitowo. Dan naskahnya, Edwin mengatakan bahwa film terbarunya ini menjadikan pabrik sebagai latar tempat karena sistem kerja di pabrik yang menggambarkan pekerja kerah biru. Dan naskahnya, menggandeng novelis Eka Kurniawan dalam penulisan skenarionya, ia mengatakan mereka memutuskan membuat film horor dengan plot cerita yang berbeda. Saudara posesif itu mengatakan sisi yang lebih menyeramkan disampaikan lewat karakter para pekerja yang menormalisasi kecelakaan dalam kerja. Selain itu, Askanda, kali ini Edwin menggandeng penari Didi Ninitowo sebagai karakter Mariati dalam film ini. Ia mengatakan ketika menulis skenario, Eka Kurniawan langsung terpikir untuk mengkibatkan Didi Ninitowo. Dan Iqbal Ramadan yang memerankan karakter Bona mengatakan Edwin dan Eka Kurniawan berupaya mengkritisi realita dalam dunia kerja. Dan lewat film ini, Askandah, kata Iqbal, dirinya berupaya mengerti apa saja yang dialami oleh pekerja kerah biru sehingga tak bisa sepenuhnya disalahkan jika terjadi kecelakaan kerja. So, Askandah, jangan sampai kelewatan ya.

Yes, karena kalian pernah gak sih merasa justru disalahkan saat mencoba menyampaikan apa yang kamu rasakan? Padahal karena kamu sebenarnya adalah pihak yang terluka. Nah, situasi seperti ini ternyata bisa menjadi bagian dari pola manipulasi emosional yang dikenal dengan istilah Darvo. Dan Iskandar, Darvo ini merupakan pola manipulasi yang dilakukan pelaku dengan menyangkal tindakan, menyerang korban, lalu membalikkan posisi korban dan pelaku. Dan Iskandar, pola Darvo itu terjadi yang pertama adalah dengan menyangkal. Pada tahap pertama, pelaku akan menyangkal kejadian yang sebenarnya terjadi. Dalam jangka panjang, pola ini bisa membuat korban mulai mempertanyakan nih ingatan dan perasaannya sendiri. Dan kedua adalah penyerangan. Setelah menyangkal, pelaku biasanya mulai menyerang korban secara emosional. Bentuknya bisa berupa meremehkan perasaan korban, menyalahkan korban hingga membuat korban terlihat sebagai pihak yang bermasalah. Selanjutnya adalah reverse victim and offender. Pelaku mulai membalikkan posisi dan menempatkan dirinya sebagai korban. Sementara itu, korban justru dibuat terlihat sebagai pihak yang menyakiti atau biasa disebut dengan playing victim. Dan skena pola ini dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap korban maupun pelaku, terutama ketika manipulasi dilakukan secara terus-menerus. Dan dampak Darvo sendiri tidak hanya terjadi pada saat konflik, tapi juga bisa terdampak pada korban secara emosional dalam jangka yang panjang. Rasa bersalah, kebingungan, dan hilangnya rasa percaya diri bisa jadi terjadi pada korban manipulasi. Yang dimana artinya skena manipulasi seperti Darvo bisa memperburuk kondisi emosional korban, terutama jika tidak disadari sejak awal. Dan Darvo ini skena sering terjadi ya, ketika harus secara harus dan berulang, terutama dalam hubungan romantis, pertemanan, dan bahkan lingkungan kerja. Oleh karena itu, SKN memahami pola ini bisa membantu kita lebih sadar terhadap situasi sekitar dan lebih objektif nih dalam melihat konflik. Kalau kamu atau melihat orang-orang di sekitar mau mengalaminya, ingat ya Skanda, bahwa perasaanmu dan perasaan mereka valid dan siapapun itu berhak untuk didengar.

Yes, karena kalian sering terbangun di jam 2 ataupun 3 pagi. Nah, jika benar, tampaknya kamu harus berhati-hati nih ya, Skanda, karena bisa jadi ada masalah pada tubuh kalian. Hal itu dinilai bisa jadi pertanda adanya gangguan fungsi hati. Dokter yang juga sering membagikan konten kesehatan di media sosial, yakni Dr. Adam, membagikan penjelasan menarik nih, Skanda, soal kebiasaan terbangun mendadak pada dini hari, khususnya sekitar 2 hingga 3 pagi. Dan Skanda, lewat sebuah utas di akun X, Dr. Adam ini menyebut kondisi itu bisa saja ada kaitannya dengan fungsi hati. Jika sering terbangun pada jam 2 hingga 3 pagi, bisa jadi merupakan tanda bahwa hati ini sudah tidak bisa melepaskan glukosa ke darah dengan stabil pada saat malam hari. Dan Dr. Adam ini juga menjelaskan bahwa saat tidur, tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama 6-12 jam. Dalam kondisi normal, Skanda, hati akan mengubah cadangan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Namun, Skanda, ketika fungsi hati ini terganggu, proses tersebut bisa ikut bermasalah dan akibatnya kadar gula darah turun mendadak di malam hari. Dan menurut Dr. Adam Skanda, otak kemudian mendeteksi kondisi tersebut sebagai situasi berbahaya. Dan tubuh pun secara otomatis melepaskan hormon adrenalin untuk membantu menaikkan gula darah kembali. Respon itulah, Skanda, yang kemudian dapat membuat seseorang itu tiba-tiba terbangun dalam kondisi jantung berdebar atau merasa gelisah. Meski begitu, Skanda, Dr. Adam ini menegaskan bahwa kondisi itu bukan satu-satunya penyebab seseorang terbangun di malam hari. Ada beberapa faktor lain yang juga bisa memicu terbangun di malam hari. Misalnya adalah stres, sleep apnea, hingga GERD. Dan hal ini juga bisa menyebabkan seseorang terbangun saat tidur di malam hari.

Yes, karena kali ini ada yang lagi viral nih di Threads. Warga plus 62 yang khawatir dengan makhluk asing yang menghisap darahnya. Setelah melihat foto makhluk tersebut, Skanda profesor di bidang biologi ini punya jawaban siapakah hewan itu. Awalnya, Skanda ada akun yang penasaran nih soal hewan seperti serangga yang melekat pada kaki, leher, dan di rambut. Dia juga bingung karena hewan berkaki banyak itu tidak kunjung mati meski sudah diinjak-injak. Oleh karena itu, Skanda, ilmuwan biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yakni Profesor Rosie Hon, memberikan penjelasan nih bahwa makhluk itu bukanlah serangga, melainkan tik ataupun caplak, famili Ixodidae. Dan karena caplak ini jelas berbahaya ya, menurut Profesor, caplak ini adalah vektor penyakit menular yang dapat mentransfer mikroba patogen. Dia bisa menularkan bakteri penyebab demam berbintik Rocky Mountain dan penyebab demam berbintik Mediterania atau sering disebut dengan demam Boutonnais. Dan sekadar dampak dari gigitan hewan ini bisa beragam ya. Ada kemungkinan timbul demam, sakit kepala parah, nyeri otot, serta munculnya ruam merah khas berupa bintik-bintik kecil yang dimulai dari pergelangan tangan ataupun kaki, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Dan sekadar Profesor Rosie Hon ini menyebutnya agak berbeda, namun masih dalam satu famili. Dan buat kalian semua nih, sekalian hati-hati ya jika bertemu dengan makhluk satu ini, karena sangat berbahaya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu film Indonesia yang akan tayang di bulan Juni mendatang. Ini adalah Nobody Loves Kay. Yang dimana para pemainnya ini adalah seorang Mobile Legend ya. Buat para penggemar Mobile Legend, ini film wajib nih untuk kalian tonton. Yang dimana film ini mengisahkan Kay yang bercita-cita menjadi pro player bersama dua sahabatnya yakni Ido dan Aurelio. Namun naskahnya impiannya di dunia gaming ini mulai terancam saat nilai sekolahnya terus menurun. Hingga sang ibu mengancam akan memindahkannya ke Arab untuk tinggal bersama orang tuanya. Tak ingin meninggalkan dunia yang ia cintai, Askanda Kay bercoba untuk membagi fokus antara sekolah dan kompetisi gaming. Namun, ambisnya perlahan membuat hubungan dengan sahabat dan keluarganya ini merenggang. Di titik terendah hidupnya, Askanda Kay mulai menyadari pentingnya keluarga dan persahabatan. Hingga akhirnya ia mendapat tawaran menjadi pro player. Namun, ambisi tak lagi menguasainya. Ia hanya mau masuk pro team jika kedua orang tuanya menyetujuinya. Dan Askanda, film yang disutradarai oleh Bernardo Seraka ini akan dibintangi sejumlah aktor muda hingga senior tanah air. Ada Bima, Ray, Josia, Aurora, Mian, Aryo, Eli, Melati, dan juga Dewa. Untuk film Nobody Loves Kay ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 4 Juni 2026. Film ini Askena juga menarik perhatian ya karena disebut sebagai salah satu film Indonesia bertema e-sports yang mengangkat dunia Mobile Legends ke layar lebar. Mengangkat cerita tentang mimpi, persahabatan, dan perjuangan di dunia e-sport, Nobody Loves Kay jadi salah satu film yang sayang untuk kalian lewatkan. Terutama nih, sekedar bagi kalian para penggemar gaming dan unik e-sport.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena saat ini yang mungkin sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih.

leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan apapun itu. Sekarang jangan khawatir, jangan risau ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum, Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Barung Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Kerum Sehat Blitar.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekarang masih bersama dengan Erika di Sajian Termuda. Kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Kukuh di Melaba. Katanya mau request musik bagus Pamer Bojo dari Best Jam. Oke, siapa Kukuh? Nanti Erika puterin, ditunggu aja ya. Habis ini Erika puterin. Terima kasih sudah menunggu ya. Dan sekarang buat kalian semua untuk menemani minggu kalian ya di sore hari ini, boleh banget kalian mau request musik bagus Indonesia popnya. Erika tungguin hanya sampai di jam 6 aja ya sekarang. Jadi langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So ini dia Best Jam Pamer Bojo.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Yes, ada satu film komedi akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 11 Juni 2026. Ya, adalah Warkop DKI Viralin Dong. Menjadi film terbaru yang menghadirkan Dono, Kasino, dan Indro dalam cerita dengan penuh kekonyolan sekaligus drama. Dan sekarang cerita dalam Warkop DKI Viral Dong ini berfokus pada tiga sahabat yang mengalami tekanan ekonomi setelah terkena PHK. Lalu mereka ini kemudian memutuskan banting setir menjadi konten kreator demi mendapatkan ketenaran sekaligus penghasilan. Dan film ini juga menghadirkan unsur horor yang dipadukan dengan drama keluarga dan komedi khas Warkop. Tidak hanya menampilkan aksi lucu para tokohnya, Skanda, film ini juga membawakan kisah misteri yang melibatkan arwah penasaran di sebuah desa yang terpencil. Dono yang diperankan oleh Dedi Mahendra Desta, Kasino yang diperankan oleh Vino Gebastian, dan Indro yang diperankan oleh Tora Sudiro digambarkan sebagai tiga sahabat yang frustasi secara ekonomi, dan mereka kemudian terinspirasi oleh kesuksesan para selebritas media sosial dan mencoba menjadi konten kreator. Berbagai usaha membuat video dilakukan, tetapi semuanya berakhir gagal total. Hingga akhirnya Kasino menemukan formula konten yang dianggap paling disukai netizen Indonesia, yakni perpaduan horor dan drama keluarga. Lalu mereka ini pergi ke sebuah desa di pulau terpencil untuk membuat video horor bohongan. Dalam rencana tersebut, Indro berperan sebagai anak rantau yang kembali ke kampung halaman dan diteror hantu leluhurnya. Situasi berubah kacau waskada saat mereka benar-benar dihantui oleh arwah penasaran. Dono, Kasino, dan Indro akhirnya menyadari bahwa mereka harus mengungkap masa lalu tragis para jenazah untuk menghentikan teror tersebut. Dan sekarang Warkop DKI Viralin Dong ini menghadirkan sejumlah nama terkenal sebagai peran utama ya, ataupun pendukungnya. Dan film ini juga menghadirkan Indro Warkop sebagai pemeran pendukung atau karakter tambahan. Selain itu terdapat Marsha, Andre Taulani, Ivan Gunawan, Asri Welas, Indi Barens, dan Diki Divi dalam jajaran pemainnya. Dan film ini diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Herwin Novianto yang akan dijadwalkan tayang pada 11 Juni 2026 mendatang. So, sekarang jangan sampai kelewatan ya film Warkop DKI Viralin Dong.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Skanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu film animasi keluarga terbaru, yakni Garuda di Dadaku, yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Yang dimana film ini merupakan garapan sutradara Roni Gani yang akan menghadirkan hal baru dari versi film live action sebelumnya. Dan sekarang sebagai interpretasi baru dari IP Iconis Indonesia, Garuda di Dadaku tetap mempertahankan identitas kuatnya sebagai film tentang sepak bola, sambil menghadirkan pendekatan melalui relasi antar karakter, nilai sportivitas, kerja sama tim, dan semangat juara yang dekat dengan keluarga Indonesia. Dan Iskanda, sutradara Roni Gani ini juga mengatakan film animasi ini akan hadir sebagai tontonan keluarga Indonesia. Dan baginya, animasi ini menghadirkan imajinasi dan eksplorasi visual dari versi live action sebelumnya. Dan film animasi Garuda di Dadaku selama lebih dari 3 tahun membawa pesan mendorong anak-anak untuk berani memiliki mimpi masa depan. Diproduksi oleh Best Entertainment bersama dengan Kawi Animation, film animasi Garuda di Dadaku resmi meluncurkan official trailer terbarunya yang dimana memperlihatkan lebih utuh dunia cerita yang berpusat pada putra, seorang anak laki-laki dengan mimpi besar menjadi pesepak bola terbaik Indonesia. Dan gagah sosok Garuda kecil magis yang hadir di saat putra mulai kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri. Namun Iskandar, film ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan satu anak mengejar cita-cita. Trailer ini juga memperlihatkan bahwa keberanian putra tumbuh karena ada sosok-sosok yang percaya padanya, yakni Gaga, Naya, dan teman-temannya. Dan juga pastinya tim yang berjalan bersamanya. Kehadiran mereka menegaskan bahwa setiap mimpi ini membutuhkan orang-orang yang mampu melihat potensi kita, dan bahkan ketika kita sendiri masih ragu. Dan ini dia Skanda, ada satu OST dari film Garuda di Dadaku yang dinyanyikan oleh Isyana Saraswati.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kini kita sudah sampai di penghujung sajian Terminal Musik Anak Muda di hari ini ya. Agenda Minggu 24 Mei 2026. Dan Erika sudah bersama kalian selama 3 jam nih, dari jam 3 sore tadi hingga merapat di jam 6. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau bersama Erika ataupun yang tadi sempat request musik bagusnya juga. Erika ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya Skanda, terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa juga melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download melalui App Store ataupun Play Store. Dan sampai ketemu lagi besok ya Skanda, di jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Jadi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu kita hadir dari jam 4 hingga jam 6. Dan khusus eskannya di hari Minggu kita hadir dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Khusus buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik Indonesia popnya. Dan sekarang kalau gitu Erika pamit undur diri dari sajian Terminal Musik Anak Muda di hari ini. Dan sesaat lagi akan ada sajian Top Korea yang akan menemani kalian semua bersama dengan Nimas. So sekarang selamat menikmati weekendnya ya di hari ini, yang bentar lagi akan habis nih weekendnya. Dan sebagai penutup, satu musik bagus dari Batas Senja kita usahakan lagi akan menemani kalian semua. See you, bye-bye, dan sampai jumpa, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 24 Mei, diantaranya tahun 1844 telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan Samuel F.P. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington District of Columbia. Tahun 1941, Robert Allen Zimmerman lahir di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa. Tahun 1956, kontes lagu Eurovision digelar untuk pertama kalinya di Lugano, Swiss. Tahun 2014, klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid berhasil meraih gelar juara ke-10 dalam ajang Liga Champions UEFA setelah mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid pada laga final dengan skor 4-1. Gelar ke-10 yang diraih itu makin mengokohkan Real Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Champions UEFA terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Mei.
1: Suara Kediri FM.
0: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 24 Mei, diantaranya tahun 1844 telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan Samuel F.P. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington District of Columbia. Tahun 1941, Robert Allen Zimmerman lahir di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa. Tahun 1956, kontes lagu Eurovision digelar untuk pertama kalinya di Lugano, Swiss. Tahun 2014, klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid berhasil meraih gelar juara ke-10 dalam ajang Liga Champions UEFA setelah mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid pada laga final dengan skor 4-1. Gelar ke-10 yang diraih itu makin mengokohkan Real Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Champions UEFA terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Mei.
1: Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen. serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo, sebagaimana Jepang, juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Askenya selamat sore menjelang malam buat kamu semuanya. Kembali bersama dengan Nimas ya, masih di agenda weekend ini di minggu kamu 24 Mei 2026. Saya ini nanti buat kamu yang mau request, mungkin lagi di perjalanan habis main gitu, atau lagi nyantai di rumah maunya siap banget ditemenin sama Nimas di Top Korea selama 2 jam ke depan sampai jam 8 gitu ya. Buat kamu yang masih menikmati weekend kamu, nikmatin dulu ya sekadar sebelum besok udah menghadapi hari Senin yang Seninnya berat. Kita refresh dulu dengan musik bagus favorit kamu gitu ya. Jadi yang mau bergabung untuk request, boleh join WhatsApp aja di 081-259-33126, atau mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget nih Mas, tungguin feedback dari kamu semuanya. So selamat bergabung dan enjoy.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Waterwoo. Askenda, buat kamu yang saat ini sering banget ngerasain yang namanya pusing, kepala kamu berdenyut, sakit gigi, perut kamu kembung, mual-mual, masuk angin, pinggang kamu sakit, encok, sakit linu, dan kaki bengkak, terutama untuk kamu yang lagi hamil, wanita hamil ya, jangan khawatir, Askenda bisa diatasi minyak gosok ya, dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Askenda, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan selain sebagai obat luar ataupun diminum, juga ini ya, bisa sebagai yang obat luar ini cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo bisa dioleskan dan juga tempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Nah, khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini sekena bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes ya, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetesnya. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli aja di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Ustada Pare, Apotek Surya Waras Bades, Apotek Kejauh Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hocokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukarejo.

Esken deh, info terbaru seputar musik bagus terbaru juga Esken. Ada Unheal Self dan juga kali ini resmi merilis something special ya. Ada beberapa maksudnya ini Esken Dimas mau ngebahas soal perilisannya ya. Yang mana kolaborasi gak terduga ini akhirnya menjadi spesial, ya sangat spesial bahkan Esken deh. Ini tepat di hari Jumat lalu, tanggal 22, tepatnya bulan Mei, waktu Korea Selatan ini resmi merilis lagu kolaborasi seperti Dimas bilang tadi bertajuk Something Special ya, bersama penyanyi R&B asal Amerika. Esken, musuh bagus ini tuh langsung menarik perhatian penggemar, tentunya penggemar global, karena mempertemukan dua artis dari industri yang bisa dibilang berbeda ya, dengan nuansa dreamy R&B Esken yang lembut dan romantis. Something Special ini sukses menunjukkan chemistry vokal unik keduanya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, setelah ini nih Mas play musuh bagusnya buat kamu ya. Untuk maknanya sendiri, Esken itu menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh mendalam

dan jarang terjadi. Lewat liriknya ini, Skenda Musik Bagus ini menunjukkan hubungan dua orang yang merasa sangat terhubung satu sama lain. Sampai-sampai mereka dipercaya telah ditakdirkan bersama ya sejak lama ya Skenda. Satu kalimat seperti "I was yours, was from the star" di sini tuh kayak menggambarkan keyakinan bahwa hubungan mereka tuh bukan sekedar kebetulan gitu, kayak udah dari lama banget gitu, tanpa rencana gitu ya, sekiranya emang udah takdir gitu ya. Selain itu juga ya, sekiranya Musik Bagus ini juga membawa pesan tentang menemukan seseorang yang benar-benar cocok dan membuat hidup tuh terasa lebih baik. Meski tokoh dalam lagu ini tuh merasa baik-baik saja saat sendiri, dia menyadari sekiranya bahwa kehadiran orang yang dicintainya membuat hidupnya tuh terasa lebih lengkap dan makin bermakna gitu. Dan informasi buat kamu lagi ya, Skenda, ternyata ini tuh menjadi proyek musik internasional pertama dari An Hyosop yang langsung berkolaborasi dengan musisi global gitu ya. Sebaliknya Skenda, ini ternyata juga jadi pertama kalinya Khalid ini menggandeng aktor Korea untuk membawakan lagu bersama dirinya. Jadi kolaborasi antara mereka akhirnya langsung mendapat banyak perhatian dari penggemar global. Skenda, banyak yang gak menduga ternyata perpaduan vokal mereka tuh sangat cocok. Langsung aja nih, was play habis ini buat kamu, Skenda. Selamat mendengarkan ya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang bersama dengan Dimas, masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu yang mau bergabung di Top Korea. Kalau yang mau request idol K-pop favorit, boleh banget merawat bareng Rere ini, pengen diputerin musik bagus dari XG, Hypnotize. Oke, boleh nanti bakal Dimas luncurkan requestan dari kamu. Terus ada Rena juga ini, sekanda kini Mas pengen dong diputerin dari musik bagus Mas Beyon. Pangeran Ian banget nih ya, Fatline katanya. Oke, boleh, abis ini bakal nih Mas luncurkan juga requestan dari Eskanda Eskandaku ini ya. Terus ini juga ada Mas Rudy dari Blitar, Jawa Timur. Selamat malam ini, halo, selamat malam juga, selamat merapat ya, bergabung merapat bareng sama Nimas. Yang pengen join boleh banget, Nimas tungguin tetep ya sampai jam 8 ya. Sekian deh, requestannya langsung aja Nimas play buat kamu. Selamat mendengarkan.

Eskande, ada 3 film membawa Jun Ji Hyun raih penghargaan ya. Comeback layar lebar juga ada Eskande. Ya, bisa dibilang Jun Ji Hyun ini kembali membintangi film layar lebar terbarunya berjudul Colony Eskande. Film arahan sutradara Yen Sang Ho ini menjadi ajang comebacknya setelah terakhir kali dia ini tampil di film pada 11 tahun yang lalu lewat Association di tahun 2015 ya. Udah debut acting dari tahun 1988 Eskande. Kualitas actingnya dari aktris Chung Mura satu ini pastinya udah gak perlu diragukan lagi ya. Ini yang menimbulkan adalah berbagai penghargaan bergengsi lainnya yang telah diraih di sepanjang karirnya Eskande. Yang pertama ada With Valentine. Jadi ini film di tahun 1999 melakukan debut di layar lebar emang lewat film ini Eskande. Nah, film ini tuh mengisahkan tentang dua orang yang mana mereka ini sama-sama kesepian dan terhubung melalui seekor merpati pos gitu. Saat masih SMA, Eskande Kim Jung Min yang diperankan oleh Jun Ji Hyun, dia ini hobi menulis surat kepada para tentara gitu. Hal ini tuh dia lakukan agar dianggap dewasa dan mendapat balasan. Dia pun akhirnya membohongi seorang tentara bernama Park Yun-joon yang diperankan oleh Park Shin-young dengan mengaku sebagai seorang guru wanita berusia 20 tahunan lah ya. Mereka berdua ini kemudian rutin bertukar surat dan saling mencurahkan isi hati gitu. Nah, suatu hari ya Eskande, keduanya ini merencanakan sebuah pertemuan, namun sayangnya mereka gak pernah bertemu dan akhirnya kehilangan kontak gitu. Beberapa tahun kemudian, Jung Min ini udah usianya 20 tahun, dia tinggal di desa terpencil dan ngebantu kakeknya ngejaga toko buku gitu. Suatu hari, Yun Jun ini pindah ke desa tersebut dan membuka toko burung merpati. Masih menyimpan rindu yang mendalam kepada mendiang kekasihnya. Sekarang setiap malam, Yun Jun ini menulis surat dan menerbangkan menggunakan burung merpati tanpa pernah berharap ada balasan. Tanpa disangka, Eskande, burung merpati ini malah terbang mendarat di jendela kamar Jung Min. Dia akhirnya membaca surat itu dan mulai membalasnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan dan perasaan di antara mereka ini mulai tumbuh melalui surat yang dibawa oleh sang merpati, tanpa mereka menyadari bahwa mereka adalah teman pena masa lalu. Dalam film debut ini, Eskande, Jun Ji Hyun ini langsung berhasil meraih penghargaan sebagai Best New Actress ya di Baeksang Art Award di tahun 1999. Masih ada 2 film lagi, Eskande, buat kamu jangan kemana-mana ya. Pelakari bisa jadi rekomendasi drama, film nostalgia kamu.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM.

Oke, Skanda kembali untuk membahas 3 film yang membawa Jun Ji Hyun meraih penghargaannya. Yang kedua ini ada Missy Seagull, ini di tahun 2001, Skanda. Jadi ini namanya semakin dikenal ya saat membintangi film legendaris Missy Seagull, Skanda. Film komedi romance ini mengisahkan Gyun-woo yang diperankan oleh Cha Tae-hyun. Ini mahasiswa yang gemar menggoda perempuan dan minum bersama teman-temannya, Skanda. Nah, suatu hari dia ini dikagetkan dengan seorang perempuan yang diperankan oleh Jun Ji-hyun sendiri, yang mana mabuk langsung jatuh di pelukan Gyun-woo, Skanda, saat berada di kereta bawah tanah gitu. Jadi pertemuan pertama mereka ini kemudian membawa keduanya ke situasi yang tidak pernah disangka. Dalam waktu singkat, Skanda, keduanya menjalin hubungan walaupun di awal pertemuan perempuan tersebut ini kerap bersikap kasar kepada Gyun-woo ya. Gadis ini memiliki karakter yang dominan dan kerap memaksa Gyun-woo menuruti ide-ide gilanya, Skanda. Namun, gadis ini sebenarnya masih sangat berduka akibat kehilangan mantan kekasihnya. Gyun-woo pun dengan sabar menemani dan membantunya menyembuhkan luka hatinya, Skanda. Dari peran cegilnya di Missy Seagull ini, Skanda, Jun Ji-hyun ini akhirnya sukses menyabet penghargaan Best Actress di Grand Bell Award di tahun 2002. Terakhir ya, langsung aja sekali ini Mas bahas filmnya. Ini berjudul Assassination, Skanda, di tahun 2015. Berlatar tahun 1930-an, Skanda, film ini tuh bercerita tentang upaya pembunuhan oleh kelompok pejuang kemerdekaan untuk membunuh seorang jenderal Jepang dan pengkhianatan negara. Ah Ok-yoon, yang diperankan oleh Ju Ji-hyun, ini adalah seorang penembak jitu yang didaulat menjadi kapten dalam rencana pembunuhan ini, Skanda. Dia dipimpin Seok Ok yang diperankan oleh Jo Ji-won. Kemudian ada Duk Sam yang diperankan oleh Jo Duk-moon. Target operasi pembunuhan mereka ini adalah Kawaguchi SK yang diperankan oleh Park Bi-yoon, sang jenderal Jepang, dan Kan In-gyun yang diperankan oleh Lee Kyun-yong, seorang pembisnis dan antek Jepang gitu ya intinya. Nah, tim pembunuhan ini tuh direkrut oleh seseorang bernama Yim Soo-jin yang diperankan oleh Lee Jung-jae yang juga berperan sebagai mata-mata Jepang. Lalu Skanda, pembunuhan ini tuh pembunuhan bayaran sebenarnya berjuluk Hawaii Pistol. Nah, kemudian membantu An Ok-jun dalam misinya. Jadi mereka waktu menjalankan tugasnya, Hawaiian Pistol ini selalu dibantu oleh sang asisten yang jenaka yang diperankan oleh Yoon Gam, yang diperankan oleh Oh Dal-soo gitu ya. Jadi perannya sebagai A Ok-jun, Jo Ji-hyun ini kembali mendapat penghargaan sebagai Best Actress di Grand Bell Award di tahun 2015. Jadi ada dua ya. Yang pertama yang di bentar. Nah, yang kedua tadi kan ada di Grand Bell Award, Skanda, ini. Tadi kan judulnya ada Missy Seagull. Terus habis itu di tahun 2015, nah, dapat lagi penghargaan di Best Actress di Grand Bell Award 2015. Jadi emang dua kali gitu ya. Jadi berbagai penghargaan bergengsi di kategori film ini udah diraih oleh Jun Ji-hyun berkat aktingnya di beberapa film yang udah sempat nih Mas bahas tadi. Nah, ini comebacknya sendiri, Koloni, Skanda, bakal jadwalnya sebenarnya udah dari hari Kamis kemarin ya, 21 Mei. Sebenarnya juga udah tayang di bioskop. Oh, sebentar. Oh, itu kalau misalkan sebenarnya bioskop Korea itu di 21 Mei besok, Skanda, kemarin. Tapi kalau yang di Indonesianya itu di 3 Juni. Berarti nanti di bulan depan hari Rabu ya. Nah, ini kalau misalkan Skanda mau nonton Koloni, yaudah, nonton aja barengan sama Nimas, mau Skanda, nanti kita spill info-info gitu ya. Yang mau nobar bareng Koloni boleh banget, yang suka ngefilm Korea atau suka-suka nonton boleh banget ya, nanti kita bagi info.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea Agenda malam hari ini. Buat kamu yang sudah bergabung merapa sama sapa-sapa tadi, terima kasih. Buat kamu yang udah request juga, terima kasih banyak ya. Buat sekarang yang masih mau stay tune, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan ada Niumas lagi, tentunya menemani kamu di Bay Request sampai nanti jam 10 malam. Siap banget teman-teman nih, malam-malam sunyi kamu gitu ya sekarang. Oke, buat kamu stay tune dan pantengin terus di mana lagi kalau bukan di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kita si WB dulu, Iskandar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei diantaranya, pada tanggal 23 Mei 1968 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Tepat pada 23 Mei 1997, terjadi peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu yang mengakibatkan kerusuhan di kota Banjarmasin. Saat itu Banjarmasin mengalami kerusuhan massal setelah adanya kampanye dua partai menjelang pemilu 1997. Ratusan rumah, toko, tempat ibadah, dan bangunan hancur luluh lantak dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan skala kerusuhan akibat insiden tersebut, kemudian tercetus sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Pada tanggal 23 Mei 2000 diperingati sebagai Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang berawal dari sepasang suami istri pendiri organisasi American Tortoise Rescue, Susan Tellem dan Marshall Thompson, menyadari bahwa sejak tahun 1990, populasi kura-kura dan penyu di seluruh dunia semakin dekat dengan ancaman kepunahan. Sejak inisiatif ini, kemudian terbentuklah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang dirayakan pertama kalinya. Setelah itu, perayaan ini diperingati setiap tahun di tanggal yang sama, di mana setiap tahunnya selalu mengangkat tema yang berbeda dan variatif, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut membantu keselamatan populasi kura-kura dan penyu dari risiko kepunahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Eskandar, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Eskende, bersama dengan Nimas lagi. Nimas lagi. Kali ini nemenin kamu di Very Quest. Masih ada di agenda weekend kamu 24 Mei 2026. Mbak Eskende udah dari tadi stay tune-nya. Terima kasih sudah mau menghabiskan waktu barengan sama Nimas gitu ya. Buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung merapat barengan sama Nimas di Very Quest sampai nanti jam 10. Buat Eskende yang mau request musik bagus, nostalgia dari tahun-tahun, dari tahun kapanpun itu, boleh banget nanti bakal Nimas play buat kamu. Atau mau request manca juga dari tahun ke tahun juga boleh banget gitu ya. Atau ada yang mau request mau balikan sama dia? Mau request pengen bahagia sama siapa? Mau request apa? Materi atau apapun itu deh, boleh banget. Pokoknya di bear request khusus buat kamu-kamu yang mau request apapun itu gitu ya. Ini mau tungguin feedbacknya, boleh join WhatsApp aja di 081-259-31126. Atau buat kamu yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri boleh banget. Yang mau join di Express Radio, mau komen di aplikasi Suara Kediri juga boleh banget. Ini mau tungguin feedback kamu gitu ya. Selamat mendengarkan musik bagus requestan kamu sendiri nanti Eskenda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sekian deh, buat kamu yang malam-malam ngerasain sakit pada kerongkongnya seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, terus ngerasain batuk sepanjang hari, setiap hari gitu ya, dari pagi, siang, bahkan sampai malam hari, sekian deh. Terus juga sakit tenggorokan mungkin, atau ada yang punya luka terbentur, ada varises, urat rasanya cekat-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya. Tenang aja, sekian deh, semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini, sekian deh, diramu oleh ahli obat tradisional, dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini sekian deh juga bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo, dioleskan aja sekian deh, atau bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. 1 tetes ya, diingat ya sekende. Untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan, sela jari kaki, mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul. Nah, buat Eskande mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Penen Sehat, Apotek Gian Farma dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Komod Blitar, Toko Jamu Joko Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Alskenda, apakah kehadiran Imas bisa merubah segalanya menjadi lebih indah? Kayak Mas bagus dari Adera, lebih indah. Semoga iya, Alskenda, setidaknya kalau misalkan Imas gak bisa membuatmu lebih indah, dia bisa ya. Atau malah justru kebalik, kalau misalkan dia gak bisa membuat kamu menjadi lebih indah, ya semoga dengan Nimas hadir untuk menemani kamu bisa merubah segalanya, Iskanda. Membuat kamu merasa sempurna gitu ya. Oke, semoga musik bagusnya akan segera kita relate-in ya, buat yang belum relate maksudnya. Ini bersama dengan Rizal Iskanda, pengen diputerin musik bagus Hi-Fi yang curi-curi, ada gak Bani Mas? Kali ini curi-curi pandang sih ceritanya. Waduh, masih di tahap curi-curi pandang ya. Ini PDKT-nya udah kurang berapa lama lagi nih? Nih Mas doain lancar ya semuanya dari step by step. Nikmatin aja dulu prosesnya ya, semoga emang cocok gitu. Gak cuma dicuri-curi pandang aja, tapi juga sampai nanti-nanti semakin deket, semakin nyaman, semakin nyambung, semakin cocok gitu ya. Jangan sampai puter haluan gitu. Ada requestannya, abis ini bakal Nimas puter. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Bersama dengan Bu Rina Eskanda yang hadir merapat, pengen diputerin musik bagus dari Ayu Ting Ting, Single Happy. Oke nih, ada sih Single Happy, tapi tuh coba nanti Nimas coba play bisa atau enggak. So itu ada beberapa file Eskanda yang udah dari lama tahun, itu tuh gak bisa diputer. Ternyata ada juga yang dia bisa diputer tapi volumenya tuh ngecil gitu, atau karena filenya kelamaan gitu, kurang tahu juga ya. Dan nanti kalau misalkan musik bagusnya tiba-tiba gak bisa diputer, ya Mas konfirmasiin gitu ya. Masih ada jalur alternatif lainnya kok kalau gak bisa diputer Eskanda. Oke, terus ini bersama dengan Ibu Nura juga ini Eskanda yang bergabung merapat barengan sama Nimas. Agnes Monica yang matahariku Mbak Nimas. Oke, Nimas lujarkan setelah ini, ditunggu dulu jangan kemana-mana gitu ya. Terus ini juga ditemenin sama Mas Jajeti Persik yang sekian lama gak tahu menghilang kemana, tiba-tiba pagi. Ini selamat subuh gitu ya buat Eskanda yang jamnya agak kebalik. Nah ini gak apa-apa, ngikutin jamnya Mas Jajeti Persik aja. Terus mungkin ada yang sempet gak sempat bergabung karena dari kemarin sibuk katanya Eskanda. Sibuknya ngikutin yang lagi rame itu loh, yang lagi viral, yang lompat-lompat. Astagfirullahaladzim. Ngeri ya kalau dibahas. Jangan dibahas Eskanda, jangan dibahas. Ya pokoknya buat kamu yang ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan yang cuma sekedar FOMO gitu ya Eskanda. Kalau misalkan kamu iseng, iseng aja pakai iseng yang lain gitu. Iseng-iseng yang bermanfaat atau ya, ya yes, kayak gitulah. Jangan iseng-iseng yang nantinya malah ngerugiin kamu gitu. Iseng-iseng yang beneran, iseng jailnya manusia normal aja. Masih jadi manusia, udah nikmatin aja jadi manusia gitu ya. Jangan malah cosplay-cosplay yang aneh-aneh gitu. Kalau udah ketangkep kan repot sendiri ya, ngetokin-ngetokin sana-sini, tahu-taunya ya udah ketangkep. Yes, pokoknya buat Eskanda ini, yang kalau misalkan kamu gabut daripada kamu cosplay yang aneh-aneh, mending gabutnya joinan bareng sama Nimas gitu. Atau buat kamu yang lagi bingung mau ngapain gitu kan selain gabut, atau emang lagi ya udah pengen ngerjain orang aja, ya udah kesini aja deh gabung sama Nimas, kita kerjain orang dengan entah kamu mau request apa gitu. Kita main clue-cluean atau gimana gitu, yang bermanfaat aja ya. Jangan gabutnya yang kayak gitu, Nimas bilang lagi, jangan gabut yang kayak gitu, nanti malah ngerugiin kamu sendiri ya. Oke, terus ini bersama dengan Widi juga. Eskanda kak lagi kerja, pengen diputerin musik bagus yang bucin-bucin dong. Bucin-bucin apa? Dokter Cinta ada nggak? Ada Dokter Cinta ini Ninai ya bukan sih? Ya nanti coba Nimas cek dulu. Nanti kalau misalkan Dokter Cinta ini Mas play ternyata sesuai sama apa yang kamu mau, ya udah alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata nggak sesuai, kamu bilang ke Nimas, nanti Nimas ganti musik bagus yang lainnya gitu ya. So buat Eskanda yang masih mau bergabung rapat, masih ada waktu 1 jam lagi, jadi buruan langsung join WhatsApp aja di 081-259-3316. Atau buat kamu yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget merapat. Pokoknya dimanapun kamu mau ngasih feedback, Nimas tanggepin.
yang punya WhatsApp pribadinya nih Mas juga boleh banget join ke sana gitu ya. Oke, langsung aja nih Mas play requestan dari kamu semuanya. Selamat mendengarkan Iskandar.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Bener kan mas yang ini dokter cintanya, kata Rere. Oke, okay, berarti bener ya, gak salah nih mas playnya. Oke, okay, nih request musik bagus lagi ya, ini dari Dita. Pengen diputerin musik bagus dari Sungguh Ku Mencintaimu buat seseorang, tapi sayangnya namanya gak bisa aku sebut, katanya. Waduh, oke, okay, boleh banget. Habis ini bakal nih mas luncurkan. Dan ya masih bersama dengan mas Jayajati Persik. Ini randomnya kenapa ngerandom banget ya, tadi habis ngebahas yang lagi cosplay-cosplay terus tiba-tiba request masih bagus, udah dibilangin ditunggu, ditunggunya di bandara malah. Ngapain nunggu di sana, ngapain? Request masih bagus, kamu masih kekasihku, katanya sama dari Emily Armstrong ya, si Dovi. Oke, abis ini bakal lima selucurkan request dari kamu dua ya, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Terus ini juga ada Pak Ari Askena, selamat malam nih Mas. Halo, selamat malam, selamat bergabung juga buat Pak Ari dan Askena semuanya yang baru join rapat bareng sama nih Mas ya. Requestannya langsung nih Mas play aja ya, so selamat mendengarkan. Buat Askena lainnya masih pengen bergabung nih Mas, tungguin, termasuk yang mau request ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih ditemenin sama Dimas Eskane tentunya di Bear Request malam hari ini ya. Buat Eskane mau bergabung merapat, masih ada waktu setengah jam lagi kurang lebih ya. Jadi boleh langsung join WhatsApp, join Facebook, join Express Radio atau aplikasi Suara Kediri gitu. Ini ada Mas Ehan yang hadir merapat, pengen di Putri Musik Bagus dari Cinnamon Girl. Nanti bakal dimas play setelah ini, bukan nanti ya, setelah ini banget. So ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Bersama dengan Kak Teresia Yisa Mariana yang ada di Tulung Agung. Selamat malam juga buat kamu ya, pengen diputerin musik bagus Rihanna katanya, Tears in the Dark. Oke, habis ini juga bakal dimasukkan request dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Masih bersama dengan Jojo Tipe Rusik juga ini Askende. Ini Askende terjahil nih kayaknya ya. Oke, terus ini satu lagi requestan dari Gina. Askende pengen diputerin musik bagus dari Geisha yang lumpuhkan ingatanku. Anu aku, ah? Ini typo deh kayaknya. Ngerjain PR enggak sih? Habis ini bakal dimas play request dari kamu ya. Lagi ngisi Dek Jobo, Kak. Oke, Dek Jobo. Bakal dimas putar habis ini buat kamu yang lagi ngerjain PR, yang lagi kerja atau lagi di perjalanan. Selamat bergabung merapat aja bareng sama Nimas gitu ya. Sampai jam 10 aja sekalian. Jadi manfaatkan waktu yang ada, yang mau request-request buat dia, buat ya menyembuhkan rindu kamu gitu, atau yang pengen sapa-sapa, salam-salam juga boleh banget. Udah gitu aja. Request-nya langsung dimas play buat kamu. Selamat menikmati.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian deh. Kembali bersama dengan Nimas. Bentar ya, yang request masih bagus, Nimas pending satu lagi. Ini katanya masih bagusnya beda. Kamu request yang mana? Coba deh, bilang requestnya yang versinya siapa. Ini yang Nimas play, Cinnamon Girl dari Prince. Kamu pengennya yang mana? Nimas taunya yang ini. Coba. Maaf ya kalau salah ya, buat SGND yang aduh mau ketawa dulu ini karena Mas Jajati Prasek ini lagi-lagi bilang jangan nawarin lagu, nanti waktunya gak sempet. Masih kalau Nimas masih nawarin lagu berarti masih ada waktu gitu. Pokoknya ya udah satu-satu dulu gitu, nanti kalau misalkan mau nambah lagi gak apa-apa gitu. Buat Mas Ehan ini, requestannya mau yang mana? Abis ini bakal Nimas puterin lagi nih. Kamu mau request yang versi siapa gitu? Ayo buruan, gak usah lama-lama. Yang mau request boleh lagi, masih ada waktu 20 menit lagi gitu ya. Terus ini ada Kak Yuni Fitriawati SK request Until You. Oke, habis ini, nah ini versinya siapa disebutin gitu. Jadi ini Mas gak salah gitu ya. Oke, abis ini Nimas puterin tadi requestan dari Kak Teresia. Belum Nimas puter, Nimas puterin yang itu dulu ya. Buat Mas Ehan dan Eskanda lainnya, masih Nimas tungguin. So, selamat mendengarkan requestan kamu.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kurang 10 menit. Oke, kurang 10 menit waktunya ini mas closing. Ini pas banget ada requestan satu lagi nih kayaknya. Kayaknya satu lagi ya. Katanya request Kesha Tak Ingin Usai buat Bunga Tidur katanya. Kenapa milih lagu galau? Katanya biar ngantuk. Kan mau pisah. Jadi Askanda, ternyata tuh banyak orang yang justru lebih nyaman tidur sambil dengerin lagu-lagu mellow atau galau ya, karena suasananya tuh bikin pikiran lebih tenang. Itu menurut nih mas. Dan terbukti nih katanya. Gak tau itu alasan satu-satunya atau alasan salah satunya biar ngantuk juga nih mas, gak tahu sih. Karena lagi-lagi Askanda secara gak sadar, musik dengan tempo pelan itu bisa bantu tubuh jadi lebih rileks kalau kamu tahu. Bahkan beberapa penelitian juga bilang kalau mendengarkan musik sebelum tidur itu ternyata juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan ngebuat tubuh tuh lebih santai. Buat kamu mas yang gak mau disebutin namanya, katanya gak usah dikasih tahu mendengar aku siapa katanya. Mau jadi Askanda misterius gitu. Nah ini mas kasih sedikit materi Askanda, materi closing ya. Jadi salah satu penelitian yang ngebahas soal ini tadi, kenapa musik itu ternyata bisa ngebantu kualitas tidur lebih baik dan ngebuat tubuh lebih santai. Ini penelitian dimuat dari European tahun 2024 SKN, mana menyebutkan kalau terapi musik ini ternyata punya efek positif terhadap kualitas tidur dan rasa cemas seseorang. Ada juga studi dari meta-analisis dari Universitas Brawijaya yang menjelaskan kalau musik relaksasi itu terbukti cukup efektif membantu kualitas tidur jadi lebih baik, terutama karena musik bisa menurunkan ketegangan pikiran sebelum tidur gitu ya. Makanya gak heran kalau Askanda, salah satunya Askanda kamu misterius ini, kadang lagu galau tuh justru bikin hati lebih lega ya, karena lewat lagu perasaan tuh yang tadinya dipendam bisa ikut keluar pelan-pelan. Apalagi kalau malam udah mulai sepi, lampu kamar kamu redup, terus headset kamu nyala, wah vibesnya tuh makin dapet gitu ya. Nah buat kamu yang sekarang malam ini lagi pengen istirahat sambil ditemenin musik-musik sendu, tenang aja, be request siap nemenin sampai kantuk kamu datang gitu ya. Habis ini bakal nih mas play buat kamu, selamat mendengarkan aja ya. Semoga bisa ngebuat kamu ngantuk beneran gitu. Selamat mendengarkan.

Askana gak kerasa malam ini kita udah sampai di penghujung Bay Request ya. Buat Askana semuanya yang udah nemenin nih mas dari tadi, yang udah kirim request musik bagus, salam sampai cerita-cerita tadi. Bisa dibilang cerita-cerita kecil sebelum tidur malam ini gitu ya. Semoga musik bagus yang tadi diputar bisa jadi teman istirahat kamu dan bikin hati sedikit lebih tenang ya Skanda. Buat yang lagi rebahan, jangan lupa tarik selimutnya, istirahat yang cukup dan pelan-pelan tenangin pikiran kamu. Karena besok masih ada hari baru yang harus dijalani dengan semangat baru gitu ya Skanda. Ini ada yang bergabung, ada Bang Dylan Pen. P apa? Pian sungguh memesona gitu. Kenapa Bang? Kenapa? Kenapa? Kenapa P gitu. Nih mau apa? Kamu boleh banget nanti bilang gini Mas. Pas banget bergabungnya pas udah nih Mas closing gitu ya. Nanti langsung balas aja nih. Ini pasti lagi dengerin Mas siaran kan. Jadi gitu aja, kalau misalkan kamu mau request musik bagus dulu, boleh buat closing. Tapi kalau misalkan enggak, besok aja mungkin ya, sapa-sapa kembali sama Nimas atau sama penyiar besok yang udah bergabung merapat gitu. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi bingung bingung karena masalah atau ada hal yang belum selesai hari ini atau dari kemarin-kemarin belum selesai, semoga segera selesai dan semuanya membaik gitu ya Skanda. Nimas pamit undur diri. Terima kasih udah menghabiskan malam ini bareng Nimas di Bay Request. Terus tadi yang udah sempat bergabung di Top Korea juga terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidur kamu ditemenin mimpi yang indah ya Skanda. Nimas di sini pamit undur diri. Kita ketemu besok lagi. See you, bye-bye. Stay tune, jangan kemana-mana. Ini Mas mau ngasih satu requestan dari kamu. Dari aku maksudnya, dari aku buat kamu. Deket di hati dari Ran gitu ya. Jadi buat kamu selamat mendengarkan aja. Jangan kemana-mana ya Skanda, selalu setia ya. Sama seperti ini Mas, setia selalu sama kamu. Di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat mendengarkan ya Skanda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara Kediri FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: Let's go! 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi ya sekalian semuanya, selamat bergabung mengudara. Tentunya di pagi kali ini ya sekende, dimana di agenda 25 Mei 2026. Dan ya sekende tepat di awal pekan ya untuk kamu ya, dimana hari ini adalah hari Senin untuk kamu semua. Apapun aktivitas kamu di pagi kali ini, semoga dilancarkan dan dipermudah selalu untuk hari ini. Pagi menyapa tentu bersama Dinda di Sajian SKM 3 hingga pukul 8 pagi untuk menemani aktivitas pagi kamu. Jadi untuk kamu semua selamat pagi, dan untuk kamu juga jangan lupa untuk tetap sarapan ya. Apa tuh kalau misalkan kamu yang mungkin lagi puasa, selamat ya untuk berpuasanya. Jadi untuk kamu yang lagi sedang prepare, lagi sedang bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitasnya, semoga hari ini dipermudah dan bisa dilancarkan hari ini, amin.

Eskendil tuh, kamu yang mungkin banget sering ya pusing, kepala berdenyut bahkan sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu dan kaki bengkak pada wanita hamil. Kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit, bagian ya dimana setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, kamu bisa tempelkan kapas ya, basahi kapas, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi buat kamu yang ingin mencobanya diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli di apotek Asia Farma Jenderal Minggiran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Bades, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Tisula Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya dan apotek Claudia Farma Sukerjo.